0: Uko kusamua mbo maramatizi Salazione Limpo Alikuti alikuwa Radio Mosambiki Maureano Datenda tukuti makulokot Kitirizani kutetekera Radio Mosambiki
1: Abayanga legani kuna misiwa Mutu amba kukonda Ule ungachemela shamari ule Ndi amba kukonda Adano manabo Judas Kwa radinyeo kulisama na murungu Mutu amba kukonda Mutu amba kubelega Wadidi ni Yesu.

0: imbuzi nandi ibaka ngonga
1: Bagaimana kali dikafunsa nama kuti ibaka ngonga

0: Mwikiro avusera radio kuna tiportana mulikira mpimba za kusiana siana ande trukufika panzisi ngana uno nao makani yatu na nchesa mba os laro tatambira nchesa mulikira kumuru mbala trikulanga vichi Bernardo Gaspar nchesa anda sembe nyimbo za kubaresa upungu wa didi upungu wa kubaresa makaliru wa didi mpesa akona kuna kukumanya makani ni wansiku ya laro fala njangeni nipauna Antonio Domingo shikumichini ndirikupezwa na nzanga sito iteshaira batisati kunjipisa goche pali wa shumali biji chakutuma musana na visera radio ale anatiportana bulikira mpimba za kusia na siya na panzizi ningana ono na njitu mabasa kufika bulikira mpimba za kusia na siya na za pakati na katipa ziko ino
1: zinanga ndiri Bernardo Gaspar Paulino isazuika na zina ya beji ndakomero maningi na kubera kwa ine panu pa radio Mosambiki Kilimani
0: Ant shamali beji pa ntande ya koni makauno ifita kwenye isakolonga tangwe pizini chipiri pikabalemwe pira kuchite makamaka pa basanuni ya kuimba mwalonga kote mkabala mnangwa chikuimba nyimbo itwa apo ndietane nsiku zino nyimbo ili kabalemwe pen nyimbo sikabalemwe kuti mnangwa chimkwani sikuimba mwakwanisa apo njipi basa ni chitemu panzizi ningana ono pakulingana kutichaka pangono pangono chile kufika kumapetu trikusala na ndanda za kuchepe kutichaka chikuwa nisi kufika kumapetu njeta ni makamaka matoma otai mkusasanyira tinepo mama kulemba ndininji makamaka
1: ya toma kuchitika tinalonga tepo ndatoma sasanyira nyimbo pangono na pangono ndakwani salansari Ibozi mashitepa ndikupika bondo zinango idaransari na ichinchino njeni ya wandisia wekene wandikonda weka
0: mba shumali beji pakulingana kote mwaimba andi nyimbo ishi dolonge mpano wandisia ndeka tenepa tumulukubala mnangu bachikulemba zinango mkusasanyira zinango ndieta makamaka pakulingana kote imwe ninga mamuna huwa nkulu musichita pizinji mwakuleka pakufundu basanu niya kuimba ndi mwishaferi apo musagawatani nzizi makamaka mnonge fipinu mwuku sasanyina zinango tuwele kuti mnangu achi mwerele na mhamvu zizinji pakati pa luswanu ningene pakulingana kuti ande uchesa ndiluso uchesa kudziwa makamaka kulemba na kusasanyira ninga mnafunika nini nji makamaka penchite mpanzizi mno
1: tisaita tepo pra kuti na basatu yolanga inga kuti pangisambu antu makaliru ampisa tangi mpisa musaitika pindu pizi nji maningi pia kusiana siana ntao ife nkabe parari sempe heba timpu zoseti sakambi tinyerezera kuti ndiniji tinafunika sasanyira pra para mbumba panse kuvesera
0: antu trakuchita makani na nchesa ushubeji Bernardo Gaspar bulkira ku murumbala ndi nchesa wambiri avesera radio na imba nyimbo za kulanga mbumba kodisha mwali biji trakuona kuti nsiku zino mulikuchinja chikono penu mulikuchinja madungu kale tikaona kuti mukamenya panza chinchinu ndietana makamaka pa chikono china chinje mukutwera anji makamaka rumba mulikutwera munangu achi kidzomba mulikutwera munangu achi chingwere ndi ninji makamaka shamwali beji dungu ishi nabulikire nemo chinchino taona kuti panyimbo zanu zidembemwe kale na ishi dabusemu chinchino chikono chakhala nonga kuti chiri kupeuka pang'ono chiri kupambuka pang'ono kodi makamaka tipange shamwali ndi dungu anji makamaka inabulikire nemo chinchino
1: ndi ndaimba maningi panza pakati pale mashtepa ndikwenda mindichinja pangono pangono ndikwenda mindichinja zinafuna bwera pontho zinapikene chinchino zinakhala makwezu mazukuta si tundonsene ndisaimba pasada ndisaimba pontho
0: andri momweni shomali biji tirikuchita andi makani biji tipange kodi kale ukadungunya kuti mbiri kali yakuchepa chinchino ndietani ungafamba mpisa womudzi nako mbiri yako ndietana makamaka pakulingana kuti kuimba andi ndi mbumba kuimba ndi anthu kuvesera biji abuka kutale mulikukwata pyaka pizinji mbamuimba apo ndiye tani makamaka nsiku zinu mbiri yako ngafamba mpisomo
1: ya mbiri ndikukomerwa na mbiri ninganaeni basa porque tangi kuti basa inga ungaza simbo na anthu awira atatu sawangambo manungu kuti ya basa irikuenda pangono pangono maji ndikupiziwa kuti na nyimbo zinafuna bwera chinchino za anthu pontho na komerwa nazo maningi zinasasanyirene ntawo ndikupanga mbumba ikhale mukudikira kuti zikubwera basi zinango
0: ande mamunankolo kale mukadungunya thangwe kusowa anthu ako kuphedzani pakati pa basani ne yakuimba nsiku zino ndiye tani muna munthu na kuphedzani mwapezera dhuzi kulotonge tani
1: chinchino nzati kumpeza basi kuti anthumbo kuti anakwanisa kundipeza nkhabe so yakhala nanga ndi chinthumbo chokhalanga chozwelera ntawo saitambo chonjo wamunawomu pakuti basatu ikhonde parare kusogola ngaoneka nyakupeza ndimwadidi pondo thangi kuti basa chainenda kusogola pina mbiri chainaveka pikulu kakamo thangi pasala pizinji maningi para pichitike maji pikenda pang'ono pang'ono tepo na thangi kobiri zathu za nyatu azitani
0: anti pamunankhulu tipangeni mbanji makanizo ra pakemwe makamaka pa makauno mulikufunampo munangwaji mukwanise kuimba na chesa anango otayi mulikubala chaka chino kuti mukwanise kuimba mokheni basi ene
1: ine ndikakhala maprojeto para kuti ndichite pelomenos mavideo matatu manayi so ndikuona kuti anati andivungire kobiri ntawo nditome sakasaka thangi ndikafunambo ndibulisembo na anthu amulu ana kilimani muno alipo ona silireni pakuti ndiimbe nawo ndibuse nawo vidio ntawo ndipindi pyakuchimwani kamaningi machine teve ndite umunaumu
0: anthu mamunankhulu peji mulikudungunya kuti nkhabe anthu anakumphedzani apo imwe ninga njesa mwatomakale kufezera dhuzi kuli utongi mwatomakale kufezera dhuzi kuli ali anyapyawo mukwanisa kuphemba chipedzo kuti andi ine ndiri njesa wakukwana ndisichita ipi na pire ndisaimba ntundushwa nyimbo mukwanisambo kwakopa ntima kuti awani akwanise kukuphedzani mwatomakale kupichita pine
1: nkhabe ndizati kupichita rai
0: apo pinanensa ninji makamaka imwe kufezera dhuzi kuli ali anyapyawo kuli utongi toera kuti kwanisa kuphimba chiphedzo thangwe achinjanji makamaka
1: tilonge kuti awene anyapya awale nkhabe khabe khanambo tempo yokufunambo kuvambo pyana pa nyumba nkhabe mbidakhala sati prosimarimbo kuvambo nyimbo zathu mbatisanyambo sapizwa kuti usho anavunza tepa one uja akukomerwa na basathu agora awene nkhabe kuti choverambo duze nkhabe khana pembo basa pyana anthu asalonga kuti zoma ya muzi save epodika idakoma tai maja awene nja pa nyumba ndeve kui vina para anthu asangalale agora awene asatichovera mboduzira ife mbotisagopa
0: andi mamulankhulu peji imwe ndi mamulankhulu mwabuka kutali na kuimba apo chinchino mukuona tani makamaka ucheso ushu nabukira chinchino achesa awa pine mbeu mukuona tani makamaka imwe ninga mamulankhulu kukwana tipangeni mukuona tani makamaka
1: machinchino pyokuimba pikusiyana maningi na moda wakale pikusiyana maningi thangi kuti anyokuimba nkhabe kuvera nambo sertu tayi nkhabe kuverana tayi pikafunika maningi anyakuimba asakhale anthu olirana bivu tayi angakhala anthu overana mdzachi angafuna dodomeka asakwanisa pangisana nzeru agora awene ndi anthu okulirana bivu nkhabe kuti anakwanisa pangisanapo nzeru nkhabe
0: anthu tipangisha mwale kodi nyatu ene yokhonda kuverana kwa achesa ndi thangwe ya michini ishi inasangidza ungu wa munthu penu tilonge intelligence artificial ndi thangwe yanji makamaka kukhonda kuverana kwa achesa pakati pa makamaka pakuimba imwe ninga mbozi mamunankhulu wakuimba mwatomakale ndi thangwe yanji makamaka kodi ndizipi njira zinafunika toera kuti nyatu aneyi ikwanise kusala nduli
1: pepi ndi pinalongefe pya fantasia ndipepi ndi pya fantasia ntawo iye anachita nyimbo yokunziwa nkhabe so waitalemba basi ntawo inafunika ndikutichite chinthu mwaife tekheni tizwe kuti achinachite fichi chinabwera tepa chinaphindula tepa tinachitoma tepa tinamalisa tepa agora ndikaona kuti ndipindu pyadidi maningi ningamokabwerefe mbitichita pindu pya nduli agora napinabwera chinchinopi epa tinalonga tani tekhenolojia ne kulonga kwa azungu puristu tepo unango podi imba pinafune thangiye nkhabe munthu wakunzuza iye aitalemba basi nkhabe munthu wakunzuza agora ningatempu ikaimbefe ndi mwadidi maningi tangitika imba pakati pa mwinji ya makantora anaye ashano anyukuimba muri pa bozi pene uyo angafadodomeka uyo kumpanga bwanga habe mbuda itate pangwenye te pano habe komira na pepita hapa uketepa hapa uketepa nyimbo yake chai sakayo ku yokusasanyika maningi sakayo komero na mbumba tangi ya nyimbo yaita yasanyura na anthu anaye ashano na produtore pe pana buka mafala manaye mashano chindi yake sakamo chowanga manungu pepa na ika ninga konselyo kuti elmenji ngakha kuti basa kupatika kuti munthu angafuna imba nyimbo yatiyelemba basi mashi alembe mopindi byadidi kuti anthu akomere napo sikonga kuti tipararise michino yonkhabe pindu bipate basa thangi pinalongo mwe muli sipire pinalemba munthu pire anthu ana imba na moda ono thangi fed zati kupichita life tsaimba mu studio na kuna producer mbatilanga pinakona pinango tizati chita michino yenkhabe ntawa ana kwanisa chita na michino ninga nini agumani kembu kuti anyeredzere mu zero za didi para kuti basawu ile khonde zendeka sinau inenda ka kashujari zinza ya kuja ya sanzoma
0: kudziwa kufatitsa mwadidi michini yenzero ndi fala ya Ncheso Shubeji anakufunika naifi mkati mwenu studio ya Radio Msambiki matikwanisa kuchita makani matulonga thangwe ya basachi ya kuimba nanjitu pinafunika ndi kuti tikwanisa kuchita basa ya kupenekera basa ya kufunika kuli anthu msenu apo Shamali Beji mukhalonga kuti mukhabala kuti mukwanise kuchita maratorato pinachite mumakamaka panzizi ninganaono ninji mulikubala kuti makaunu pontho pakati pa nyimbo izi zinaimbemo mukwanise kubusa maratorato ndiyetani makamaka
1: ndikusasanyira mavideo majini zati kwafisa ngombe nkhabe pikafuneni ndikuti ndingakwanisa sasanyirika mwadidi ndikwanise mbomalisa mavideo tangia ndaona kuti nandivungira kobiri pang'ono ndikusowa kwa patrocinadori bidakha kuti asaoneka ambo anthumbo kupezapeza pinango mbibidagwandika ambo mwancangu pang'ono kudembuka na thangi modato pata kobiri usakhambo anyatwanyatwa ambo tani machipiri kuyenda mbisasanyira teo pang'ono ndikafuna ndichite mavideo manayi para kuti ndikwanise mbo malisana chaka
0: tikwanise kuva nyimbo ya Ncheso Ushu anakumanika naifi mkati mwenu studio Radio Msambiki andi Shamwali Beji tinave nyimbo ipi makamaka
1: nyimbo ipodi kachi nchino yo
0: wandisiya weka ndi nyimbo nafuna ifi kuva timize pano ifi tikwanise kubwedera mwenye kuita nawo makani athu kubukira mkati mwenu studio Radio Msambiki pano pa mzinda wa Kalibani patilonga thangwe ito ya makani Ncheso Mbawazi kubukira mkati mwa inu mprovinsia ya Zambezi timize pano tibwedere mwenye kuita nawo makani athu.

0: Iwe wandisiya weka, lero kutumiza mahu, watindisa kufuna.
1: Kuimba kwa nchesa Bernardo Gaspar, beji bulkira kumurumbala, nchesa munu mprovinsi ya Zambeza, nchitenefe makani pansizi ninganaono. Kode beji walonga kutuna nyimbo kumi na zino omwe zidembewe. Pa nyimbo zinesi zonsene zina maratorato wabusa maratorato tani makamaka
2: ndachita ma video nyimbo zi polifika zinomwe zidachitene ma video zinango na kuchepekera mbo kwa mphamvumbo zokuti zindire forsa mbo porque video chinafunika pasapeze ke investment obe pale ndao ma investment ale ja na kobizatu za nyato tisachimwana plus sachimwana chitapindi pyonsene vinafunefe maenda kwanza chita ma video manomwe ndikutabuka kerezari nyimbo zinomwe zinango zikunditamu
1: and chinchino na michini ya nzero pintu pizinchi piri kusala nduli ndiye tani pa nyimbo zanu chinchino musachita kuzengeza tani makamaka
2: ya yeah, ife ngabe winanazo ngabe so nakomu chikulu ndijalongefe kuti ife takhaninga ndife alangizi entao pindu pingati pisa musolo ife tisapreferiri tiimbe pindu pire piviwe pora kuti ulangizi atuveke kuna anthu mwanchangu entao tingadikira kobiri pepale ja basa athu ngabe fambambo setu mukufunika ngabe entao ife pelumeno tisafunika kuti tingaimba nyimbo zile tingazimwaza tepale panangu tisanyeza kuti anthu angakomera nazo anatipasambo mphamvu kuti cha basa iende kusogolo kuti tisakwanisa kugawiza nyimbo para anthu azive pezi si
3: muda tumere mukuimba mwapita mbuto zingasi maonesa luswano ishi ya kuimba
2: ndaimba kaya na falsidu pimpa chitoto kaka mbo show ndikaita kwenda mbo bera ndao ndagumana wena na show wao ako mwandiziwa pronto ndazagona pepo kompiri show ile ndachita show yotoma pakaza kultura ndachita ma show podifika manai maji makulu makulu
3: pambuto zinezi zidapitemo njipi mbuto yakuti imu mungai kumbukira mbuto ne imu nkhawi kwanisa kuidwala musabwisa nsozo kuti ande nsiku ile mbumbe kada nitambira ndikachita luso ikulo kakamu njipi
2: ina kondene diwala ndi primero dia yotoma ino anu chita show pakakha makantori mazinji kuti ife tikakhana ambo kuti tinakwanisa kwaziwa duzi ngabe machisikwento zakwanisa cheza nawo entao pakakhala anthu maningi akakhonda kuti ziwa tiziwa pepo papezeka chisisi kuti pikamala show kazata buluka uthukulwa ine na nzanga thukulwa epa atekwenda kasiwa pambuto kafunefe para ine pepera khanga ni chindu chikulu maningi kuti nsaji epa nsajidiwa larai nsajinyerezera basi kuti dia laitefe yangana ikakha dia kuti taona pindu pyanovu kuna ife
3: ndimo mungane tirikuchita makani na nchesa usho Bernardo Gaspar penu beji mwana ukuluwa ni murumbala kunterere kwa ni provincia ndi nchesa wambiru wa kutesa chitabasa ikulu kakamu nkati mwa inu provincia ya Zambezia kodi beji tirikona kuti munangwache kuimba nguimba anangwa saimba nyimbo za kutikana anangwa saimba nyimbo za kubereza mafala kuipa apo imu nyimbo zine mbemwe musa kwa tantundua njimakamaka wa mafala tuwela kuti mbumbe kwa nisiku vesera pa kulingana kuti nsiku zino ndia zinja kuti asaimba nyimbo na maganizo kupamba nyika
2: sisi pepi ndisapi nyereze rapondo kuti anaimba nyimbo yokudodomeka para kuti mbumba ive pepale komu mundu ngabe ngabe susiwa tai bidaka sasusiwa muda nchovera mbuduzi kunsusa porque asaipisa mbiri yathu ife anyokuimba si ntao kuimba ife tisaimba para kuti langa mbumba si panga anthu pya kusogolo panga anthu pya nduli kuti nduli mwachitika tepa anthu para akhale aviveri tepa kukhala tepa para anathu anabaliwa chinchino akwanisembo akwanisembo kuvambo tilonge kuti akulu akalonga kalene nsangani panga azukulu analenga bekovi pida masoeka wene pelimeni na radio anthu anakwanisa langika gora yumu radio ngeka nyimbo zokutikana pepo chipo chida chitewe ngabe
3: ndimo mwene beji tukona kuti sakhalaninga pa nyumba ungakhala nana piana zinji ali kumboza na kumerwa na iwe pa nyimbo zako zonsene zidaimbewe njipi nyimbo yakuti ungevesera andu saphata phuthu sazumatirwa kuti nyimbo ishi ndikadaimba nyimbo ishi isandiphata pa mtima pa nyimbo zako zonsene njipi ibosa
2: nyimbo yachinjeni basi porke nyumbweni kabukeni ku studio yandikuthabuka iyi ndikufika pa nyumba mai wanga muda epafalisida mai wanga muda onei nyimbo yanga aitalira bontho ndikakontana nditasekera kuti mwananga aimba nyimbo akaitalira bontho kundisuluzira minizati kufatai pepale ndaphata phuthu maningi entamo pachitika maliro pachisa mafera nkuimba nyimbo ile kuti nakufera kwa mai wanga ndasalandikene epa ndikuthabuka anthu emvyesha langani mafera akaimba ule anthu onseni pa maliro akalangana ine pano pepale pandigumisa magazi maningi nsabizwa kuti nyimbo imezhimu ine nanzanga atome tazata namana kuilonga raye sisimi
3: pa achiasonsene anadziwa iwe BG ninga njesa mbani njesa kukuti ungavesera nyimbo zachi usazumatirwa usaphata phuthu kuti ande usho ndi mamuno kukwana asaimba pire inakufika kuntima mbani njesa anadulewe chipewa
2: ine nchesa ananipita kukhosi ora zizinji porque ine ndisagosta vesera maningi nyimbo za za bera munakula bera George Mamadi anale ora zinango asandiimbira nyimbo yokuti ndisaivesera pantima George Mamadi nyimbo zaje zisandipita kuntima maningi
1: tichimere mwenyankwira nchesa ushubiji tive nyimbo ishi ya chinangwache tirikulonga makamaka sogole sana mpya kuipa ndi nyimbo ya nchesa na kumene kenefe nkati mwenu studio pansiku ya laro tirikulonga Bernardo Gaspar bulikira kumurumbala nyimbo isabweresa makamaka mafala didi pakati pa kuchenjeza mbumba thangwe ya kuidana kuna chitefe mpisa umu na anjitu anthu adzinji asafuna kusogole sana mbwenye sadwala kuti mulungu basi ine ndiye anakwanisa kupatirira anthu onsene penu nyato zonsene sakumanika mmanja mwache timize pano ife tibwerere pina pa mphindu athu ya kumalisa nawo makani athu na chitefe mkati mwenu studio na nchesa ushuwambiri bulikira kumurumbala ndi nchesa kuti wasaimba makamaka nyimbo na uphungu adidi na mafala adidi adzinja sakumerwa nadzo nyimbo za nchesa ningonoyo anakumanika na ife pa nsiku ya lero na njitu pinafunefe ndikuti tikhali anthu kubvirana ninga chala na ngole timize pano tibwerere makamaka nawo makani athu pa mphindu ya kumalisa tive makamaka nyimbo ishi ya nchesa Beji sogoli sana.

0: kuwa mamuna ini nkabi pata baso ndina unakupi kubirine ya kumanga nyumba kukula ndududu na yu unakupi kubirine ini panu wakua mpalushu Francisco anazwika makamaka na Cisco lekani kukanirana pianya kwenda
1: Zixi boy
0: ubulkira pa zaoni makamaka po manakubani ika milongo timiwire.